mama boy, panike, ubeba tama irigo rishinai. Bossman vaedua, riu rapa, nichanda, foba nyodi nyodi.